adalah Syurin nama saman aka saudara rekan yang biasa tu FM yang sesuai ada kecil labaran newsline. You're listening to BRC2 94.6 FM, The People's Pride. You can also stay tuned for the podcast of the newsline.

lokacin da kana ce zan baka dama ta karshe dan haka na saka wannan gasar idan kai nasara nayi alƙawarin zan baka ita aure

0: Miambi dilge mnyar song forman mnyar manuaman akili kinna maleri mi da akili wapan na mihavi kapu exar kwa dem mihasir vi manuam gay ya an man gapti mihafu manuam gay kwa dang kaum risi mwas na duni ya an mian wachasu duka te
1: mian yo ana kari
0: te
2: comrade samu hech kamata
0: ya kwa dang kaum risi mwas ngandi manuam balaya mal mifu dilge atalati tete ya. Ja, wie men vond, hij wilde dat men afvoer. Waar een kapke morgen, mijn verhaal, kapke een kapke morgen dan. To, maar te wolf jij, nou je dan, maar dat een jorden jij een chang al te abwaat. In kia, hoe mijn koe jij, dat je to, katzen, ayat, wan, katzen, gangro, in kia, zo, dan dat je ja, tweet, en kia, zo, te fikimen, katjadi. To, maar is hem, ja, je kunt je jorden tinker lang boer, ba, maar om je gewoon te auto maatsen, maar je gangro, en ze jorden zo'n daver, dat je te ja, money, groe, me, zo, ja, toen mijn neef. Ti gide mi auto ba to kamali fu buwan ka farikin dan shi da amana har san bursa tan mangai gina ta ni mi anti mi ani gidan san bursa tan mangai mi auto gima ba ngiron to alele afu nyan gidan wa mani ko kya su to ko kya su to hun mata wultu kaban ci gwasin tashin bisa gidan kya ri kya su to hun to kya su to mani ayatuan fu zangi to ya cha ya nan ya to ka ta shiri to kya su to hun ta ke lawun to ya man ci ta kafi turi to mu da asir fi mun wam gai to rigi mafi gilangin tangal Zangi chong ata lirmi, zang kiasar, dang ata latsin, ko zang kurum ata latsin, tata fi buwani, to tata ransar suwasini, dan tanggabla. Ya won miasu mulfi, maula gamgen besem, maula ginjuan, to dan tande tanggablai, niniyo ngko sitken fi niyo ma diama fishe, gudu maula andi dekatan kuma, miachayken gungzar, atanat gyagyo dan chalap, gyo dan chalap tu. Macam itu gundu mami. To, niyan ata nata si belum. Ata ul to, cangi kara yang memfarah dan kegaru. Lebih awan dan cahsu dan pada tuhung. Wasirung guarang was. Niyakabi to, dat akai. Atirung guarang memfarah dan kegaru ku. Aum guarang wasi ata vertedel tu dekat nata. To, layam alim fum. Zamar sendiri ada latihan, ada sendiri nak jagoan gaya nandam dah. Tuh, memang kaum jagoan ada nak jagoan dan yasun, jengoan dan yang gung sih dapat dan yasun teh buah gung, membuah gung. Ada nadi jagoan cuma setkan fida balami. Tuh, buruk jagi anadi. Mau mangai kaum itu yaun miasumur tuh buah angkap ke mufarangsi mereka dan yang cahmumi. Cuma cakap tapi tak kuma kapsua sini tak rentas tak tanggabla. Yuana cari kau ni angkat ya kasih tu. Nah, yuaran tu antang.

Kalau saya dan mama ada kemauan di sini kepada kak. Jangan sebola bahan longka. Kak tak sebola ai. Mana dah kor betona. Kita kau ikut masyarakat sini. Mesti ida dia dah lama. Jika kau langsung bulu maji. Kamu saya kupas atau menjadi aksi saya.

my bunny, Babuli, Bana, Babu, Yaka, Lani, Yaki, Korakari, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Yaka, Kamu masih, kau kau siapa sang samu seni, jauh mana, kamu apa? Ibu ini ruh ida kita jaga muka, kamu tak tanda tanda, tadi kan dia mau matang manikai kanaka.